0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa saudara.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau

atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota Merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifa yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar, di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlombaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Muar menuju ke Putrajaya. Perlombaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai, selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas, Mohd Syafie, memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan Tuhan dan bahan di dalamnya, manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Radio Klasik menggamit kenangan Syamsuddin Lamin dengan Malam dengan Kenangan. Mirama hujung minggu diteruskan dengan lagu-lagu yang Azra susun. 9.17 minit pagi.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Akan cuba hubungi DJ Nadia untuk program bimbingan penulisan coretan untuk segmen Nadila dengan kerjasama Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Mualim Perak dan Persatuan Persuratan Melayu Mahasiswa UPSI.

0: telah dijanjikan. Kita bersama dengan DJ Nadia, kita ada DJ Anisma, mereka diketuai oleh Encik Sariman Abdullah, pengurus bahagian penerbitan Radio Klasik, untuk bingkai penulisan coretan Adila, UPSI, Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Mualim Perak dan Persatuan Pesuratan Melayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Azura, apa khabar? Baik ke tu?
0: Tak terungkap dengan kata-kata.
1: Ya, tak mengapa. Biar saya teruskan.
0: Ya, silakan Nadia.
1: Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Waktu ini saya Nadia Ahmad berada di kampus Sultan Azlan Shah UPSI Tanjung Malim Perak untuk sama-sama menjayakan program bimbingan penulisan coretan untuk segmen Adila. Dan kali ini dengan bangganya, program ini dijayakan dengan kerjasama Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Mualim Perak dan Persatuan Persuratan Melayu Mahasiswa UPSI. Dan kali ini program ini berlangsung di Dewan Kuliah 4 Kampus Sultan Azlan Shah UPSI bermula 9.30 minit pagi tadi dan dijadualkan berlangsung sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan sekarang ini bersama-sama dengan saya, kering dekat saya Azura, sama Cik Azura hari ini. Kita ada Puan Syahidatul Munirah binti Abdul Munir, Badrul Munir, merupakan pengarah projek Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Mualim Perak. Apa khabar Puan?
2: Alhamdulillah, khabar baik.
1: Ya, dan mungkin kali ini kita boleh terangkan, Puan boleh terangkan sedikit mengenai objektif program ini dan bagaimana dengan penglibatan peserta.
2: Baik, alhamdulillah, sebenarnya saya dihubungi oleh Puan Fazia Sulaiman dan Encik Basari lah ya. Mereka kata pada saya, kita ni ingin nak belajar macam mana cara menghantar karya ke Adila. Lalu saya berpendapat, kalaulah kita dapat sekumpulan mahasiswa, lebih banyak dan impaknya lebih baguslah kan. Lebih ramai mahasiswa boleh belajar dan berkarya untuk masa depan mereka sendiri. Dan sebenarnya objektif kita tu, kalau kita buat program dengan mahasiswa, semestinya kita mahu mempersiapkan mereka untuk menulis, sebab mereka sendiri dalam bidang kesusahan Melayu kan, untuk menulis, berkarya sejak awal, membina portfolio masing-masing. Dan untuk para penulis semua, semestinya kita mahu berkarya, itu yang minatnya kan. Dan terima kasih RTM kerana menyambut baik hasrat kami, Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Mualim Perak, juga Persatuan Persuratan Melayu UPSI. Semoga bengkel pada hari ini bukan sekadar pasukan Adila datang membimbing, tetapi kekuatan seramai hampir 70 orang hari ini, semua orang menghantar karya ke Adila. Itu harapan kita.
1: Ya, itu dia harapan yang jelas sekali untuk program hari ini. Dan terima kasih diucapkan kepada Puan Syahidatul Munirah, juga kepada peserta-peserta pada hari ini. Cukup ramai hari ini dan bersemangat untuk sama-sama menjayakan program bimbingan penulisan coretan untuk segmen Adila. Dan saya tidak keseorangan sebenarnya, bersama-sama saya juga ada Encik Sariman Abdullah, penolong pengurus penerbitan Radio Klasik, juga penerbit Adila, iaitu Puan Anisma Azwati Ahmad. Dan kami akan berada di sini sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Sehingga itu sahaja. Azura Lisa Aziz, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Nadia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Lagu-lagu menerusi Wirama Hujung Minggu sehinggalah pukul 12 hari nanti. Dan serapan 10.41 minit pagi. Selamat pagi semuanya.

apa, bantulah serta sokong usaha bangsa. Tuan dan nyonya, orang berbudi, beli berapa sudi, masih panas lagi. Kacang ini lemak rasanya.

susu. Aduhai, oh anakku. Kacang goreng kacang, saya

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, Madani 4 Oktober 2026. Hari Ahad hari ini, saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, kembali menemani saudara di ruang udara untuk hari Ahad hari ini. Pastinya saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Tentunya dalam wirama hujung minggu. Jadi untuk saudara, teruskan kesetiaan saudara menemani saya sehingga pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih juga untuk Azura Lisa Aziz yang dah pun bersama dengan saudara selama 6 jam, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi untuk di jam ini, pastinya saya akan terus memutarkan lagu-lagu yang terbaik, yang pastinya juga akan terus menggamit kenangan lalu saudara. Seperti lagu ini, lagu nyanyian Jamilul Hayat, Gelora Cintaku. Dan selepas itu, kita dengarkan lagu nyanyian Datuk Yusni Hamid, Ku Tak Mengerti. Terus kekal, terus layan Wirama Hujung Minggu.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
2: Radio Klasik mengkami kenangan.

Nor Kumalasari dengan Usah Tergila Pandangan Pertama, lagu rakaman pada tahun 1979. 12.30 minit tengah hari bagi saudara yang sedang menjamu selera waktu ini. Selamat menjamu selera, makan apalah agaknya ya untuk hari ini. Dan bagi saudara yang sedang bercuti, selamat menikmati masa bersama dengan keluarga. Dan kalau boleh, nikmatilah setiap detik yang ada ni bersama dengan keluarga tercinta. Dan bagi saudara yang bekerja, sama kita hari ini, kerja tetap kerja, tanggungjawab tetap tanggungjawab. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan, rezeki kita juga dilancarkan untuk hari ini. Jadi kepada saudara, sambil-sambil itu juga boleh terus berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Ayuh kita teman berteman sehingga pukul 6 petang nanti. Dan kita akan teruskan lagi hiburan, ada lagu nyanyian Datuk Dahlan Zainuddin Sendiri Lagi. Pastinya saudara takkan bersendirian kerana saya akan terus menemani saudara. Dan juga lagu ini Jemizan, Mencari Kesayanganku, terus menghiasi tengah hari saudara. Wirama Hujung Minggu.

Azlina Aziz dengan kejujuran. Kejujuran ni bukan saja dalam perhubungan sebenarnya. Bukan sekadar jujur pada pasangan. Tapi kejujuran juga tentang bagaimana kita nak menjalani kehidupan. Contohnya, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam persahabatan, jujur dalam percakapan dan yang paling penting, jujur dengan diri sendiri. Sebab kadang-kadang kita terlalu sibuk nak jaga hati orang lain sampai terlupa untuk bertanya kepada diri sendiri. Jadi jangan takut untuk berlaku jujur. Mungkin kejujuran tu pahit pada awalnya, tapi sekurang-kurangnya kita tak hidup dalam kepura-puraan. Kerana hidup ni lebih tenang bila kita tak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri kita. Betul tak? Baiklah saudara, kita juga dapat menghampiri pukul 1:30 hari dan tepat 1:30 hari nanti kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama 1:30 hari. Dan selepas pukul 1:30 hari nanti, kita akan dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan 1 jam tanpa henti. Dan ia akan kembali semula bersama dengan saudara selepas pukul 2 petang nanti. Lagu-lagu irama pop ye-ye. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu ini, Discovery, lagu yang berjudul Malam Sepi.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Naqib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini? Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebakadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026, Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ketiga, diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6, manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya, disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Imigresen Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut membabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi. Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum Cik, boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam, nak tanya apa tu?
0: Ni, kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar, 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili, 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okay, terima kasih banyak-banyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepasi sudah pukul 2 petang, 2-3 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada pada waktu ini, buat yang baru saja selesai menikmati juadah tengah hari, apa kata kita sambung semula aktiviti petang ini. Yang sedang bekerja, teruskan semangat saudara. Yang sedang memandu, pandu dengan tenang dan juga hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan buat yang sedang bercuti, nikmatilah masa bersama dengan insan tersayang. Apapun yang sedang kita lakukan petang ini, jangan lupa kita dah pun melalui separuh daripada hari ini. Kalau pagi tadi mungkin ada yang kurang menyenangkan, tapi tak mengapa. Kita masih ada lagi ruang untuk mencipta sesuatu yang lebih baik pada petang ini. Jadi selamat petang semua. Semoga apa sahaja urusan kita hari ini dipermudahkan dan setiap langkah kita membawa kepada sesuatu yang baik, insyaAllah. Sambil-sambil saudara terus dihiburkan dengan lagu-lagu irama pop. Ada lagu nyanyian Aini Hamid, Sinar Bulan. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, Romzi bersama dengan The Hooks, Menanti Dewi.

Lagu ciptaan Mas Nawi dengan lagu yang berjudul Di Mana, lagu nyanyian Rahman Kadir, baru saja menghiburkan saudara 2:16 minit petang. Di mana jua saudara berada, dengar Radio Klasik. Jangan lupa petang ini saudara boleh saksikan secara langsung perlumbaan akhir bagi Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix yang akan berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang SIC yang akan disiarkan pada pukul 3 petang ini menerusi TV OK. Selepas sekian lama, bagi peminat Formula 1 bakal menyaksikan kembali pertembungan dua nama terbesar era moden apabila Max Verstappen dan juga Lewis Hamilton berkongsi barisan hadapan pada Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia pada petang ini. Jadi Verstappen akan memulakan perlumbaan di petak pertama, manakala Hamilton akan berada di petak kedua sekaligus menghidupkan semula persaingan yang pernah menjadi antara tarikan utama pentas F1. Jadi persaingan kedua-dua juara dunia itu pernah mendominasi saingan F1, terutama ketika Hamilton bersama Mercedes dan Verstappen bersama dengan Red Bull Racing dalam perebutan kemenangan serta kejuaraan dunia. Jadi sama-sama kita rasai debaran perlumbaan bertaraf dunia dari SIC. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Puspa Dewi, lagu nyanyian M. Noor bersama dengan The Night Shadows. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian A. Rahman On bersama dengan The Strangers, lagu yang berjudul Si Cincin Emas.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

2.30 minit petang, Ku Puja Namamu, Sarina Hashim baru saja menyebutkan saudara. Baik, selamat petang Denny, nak ucapkan kepada Acik Sadia Othman yang berinteraksi bersama dengan saya di WhatsApp Radio Klasik waktu ini. Katanya Radio Klasik tetap pilihan Acik, terima kasih banyak. Tak dilupakan juga kita ada Pak Jenal yang berada di AU1A yang berada di Taman Keramat. Katanya Pak Jenal sokong Radio Klasik sampai bila-bila. Ramai yang dengar Radio Klasik zaman dulu Pak Jenal. Baik, terima kasih banyak Pak Jenal. Dan berikutnya kita ada kiriman daripada Abdul Jalil Paimin yang berada di Kota Tinggi Johor. Tak dilupakan juga ada Abang Azizan Said ni. Katanya terima kasih menghiburkan saya yang tengah bertungkur lumus menyiapkan set teater. Dengar melalui RTM Klik, Radio Klasik terbaik. Terima kasih banyak untuk Abang Azizan Said. Tak dilupakan juga ada Bonda Anggrek yang berada di Ulu Yam. Juga ada Zali yang berada di Lenggong, Kak Ruzita Abdullah. Juga ada Ishak Uda Arsyad yang berada di Tanjung Malim. Tak dilupakan juga Rizal yang berada di Pekan Paloh. Juga kita ada Min Rahim yang berada di Johor Bahru. Kak Sayyah di Taman Bukit Cermin Mentakap. Tak dilupakan juga ada Makda Izzat yang berada di Sungai Petani. Juga kita ada kiriman daripada Abang Ramli yang berada di Kubu Gajah, Sungai Buloh. Katanya Radio Klasik nombor satu di hatiku. Terima kasih banyak. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dan Diani akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. InsyaAllah kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Eh Halim Teman Baru. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Fatimah HS bersama dengan Lefintons, Rindu Jangan, Menangis Pun Jangan.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Ringankanlah jari-jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazuin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Dan juru teknik Studio Rakaman Orkestra RTM. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam Orkestra RTM di Klasik. Terimalah lagu persembahan Aman Shah bertajuk Asmara Terkenang, lagu gubahan Azman bin Mustafa. Dan lagu persembahan Aman Shah bertajuk Musim Cinta, lagu ciptaan Jamal Abdullah, lirik oleh A. Jalil Saleh, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Silakan ke laman media sosial Radio Klasik, TikTok, Facebook dan Instagram Radio Klasik dengan kata carian Radio Klasik. Lagu menggamit kenangan seterusnya iringan orkestra RTM, lagu persembahan Aman Shah bertajuk Ku Mengerti Erti Sepi. Lagu ciptaan Zainal Abbas, lirik oleh Kasajiza AS, digubah semula oleh Fazri Khaim. Dan menyusul selepas itu nanti, sebuah lagu medley, Rambu Ramba dan Aku Sudah Jatuh Cinta. Lagu nyanyian Nur Sheila Amin, ciptaan A. Ali, lirik oleh Bowie dan Jui. Lagu ini digubah semula oleh Firdaus bin Zainal.

lagu-lagu menggamit kenangan dalam orkestra RTM The Classic sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Dilia Mazuin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh, dan juru teknik studio rakaman Orkestra RTM. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu bertajuk Bunga Bukan Sekuntum, Kumbang Bukan Seekor. Lagu nyanyian Aman Shah, ciptaan Dato' S. Atan, lirik oleh Harun Abdul Majid, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: An Abi Juhaym radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-mar bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. Qala Abu an-Nasr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaym radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
2: Kita banyak permohonan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekor kaca, prasarana seluruh JT, unjam, perubahan untuk kebajikan mereka dan sebetulnya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di Litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki enam perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit, cubit manja.
1: Betul sejak kebelakangan ni asyik dengan anak-anak taskan kau je. Muka pun dah macam cikgu disiplin aku tengok. Aku nak tegur pun risau tau.
2: Jangan main-main lah. Jaga anak-anak dekat taska bukannya kerja mudah, Cik Alia. Bukan setakat tengok budak menyanyi lepas tu tepuk tangan aja tau. Kena kenal pasti keperluan setiap anak-anak tu. Mereka tu ada keperluan dan cara pembelajaran yang berbeza.
1: Betul lah tu, Shima. Cakap pasal kanak-kanak, aku terbaca satu berita menarik. Kemas nak perluaskan pendidikan untuk kanak-kanak autistik.
2: Betul. Mulai Januari 2027, Tabika Tunas Istimewa Kemas akan mula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara.
1: 132 daerah? Banyak tu.
2: Dan dianggarkan kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat daripada perluasan ni.
1: Maknanya peluang untuk anak-anak autistik mendapatkan pendidikan yang bersesuaian akan jadi lebih luas.
2: InsyaAllah. Tapi sebelum bermula Januari nanti, ada beberapa proses yang perlu dilalui. Pengambilan dan saringan akan dibuka pada Oktober ni untuk proses pendaftaran dan penilaian kanak-kanak autistik.
1: Kena jalani saringan dulu ke? Bukan terus daftar dan masuk kelas macam biasa tu?
2: Mestilah tidak. Untuk anak-anak autistik ni, selain pendaftaran, perlu disaring dulu. Dan saringan tu turut melibatkan pemeriksaan bersama Kementerian Kesihatan bagi menentukan tahap autisma mereka.
1: Bagus juga. Jadi, keperluan setiap kanak-kanak boleh dikenal pasti dengan lebih baik.
2: Betul. Dan satu lagi, perkara penting. Anak-anak autistik juga perlu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM.
1: Kenapa perlu daftar JKM pula?
2: Supaya mereka boleh menerima bantuan atau allowan yang disediakan. Sama seperti kemudahan yang dinikmati oleh kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Kementerian Pendidikan.
1: Jadi ibu bapa kena ambil tahu juga tentang perkara ni. Jangan fikir pendaftaran sekolah je dah cukup.
2: Tepat sekali. Pandai kau Lagi satu yang menarik kan, Alia, Kemas juga akan mengambil hampir 400 guru untuk ditempatkan di Tabika Tunas Istimewa.
1: 400 orang guru? Maknanya guru pun kena ada persediaan khas.
2: Memanglah, Alia. Sebab tu Kemas sedang berbincang dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI untuk mendapatkan sijil profesional pendidikan khas kepada guru-guru berkenaan sebagai nilai tambah.
1: Baguslah kalau guru dapat pendahan dan kemahiran tambahan. Sebab mendidik anak-anak dengan keperluan yang berbeza bukan sesuatu yang boleh dibuat sambil lewa.
2: Pandai. Kita sebagai guru kena faham setiap anak ada potensi masing-masing. Cara mereka belajar mungkin berbeza, tapi mereka ni tetap perlukan peluang, perhatian dan sokongan.
1: Alhamdulillah lah kalau macam tu. Nampaknya sokongan yang sesuai memang penting untuk perkembangan anak-anak.
2: Sebab itulah, Alia, kita ni jangan cepat melabel atau membandingkan seorang anak dengan anak yang lain.
1: Betul. Kalau kita nampak seorang anak belajar dengan cara yang berbeza, kita cuba faham dulu. Bukan terus menghukum.
2: Pandai. Faham pun.
1: Suka aku tengok kau. Jelas nampak sifat keibuan dekat kau, Shima.
2: Puji dah apa-apalah tu. Sebab sifat keibuan tu lah yang buat Abang Saif aku jatuh cinta ke aku dulu. Kau ada? Tak ada kan?
1: Tengok kau jadi ibu singa lagi.
3: Cubit, Cubit Manja, terbitan Radio Klasik. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepasi pukul 5 petang, terima kasih untuk saudara yang masih lagi setia dengan Radio Klasik Menerusi Pergi Kunci mahupun Menerusi RTM. Klik di mana jua saudara berada waktu ini, terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan saudara. 24 jam tanpa henti kami akan terus menemani saudara, tak kiralah di mana jua saudara berada sekalipun. Dan sementara tadi telah pun kita dengarkan ulangan untuk Cubit-Cubit Manja. Jadi untuk esok, episod baru, nantikan apakah perkembangan terkini di Taman Menggamit Kenangan. Sama-sama nantikan 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Seperti biasa, setiap hari Sabtu dan juga Ahad, kita ada pilihan Menggamit Kenangan. Jadi untuk hari ini, pilihan yang akan saya tunaikan, pilihan pertama yang telah pun diminta oleh Imi Khadijah yang berada di Senawang Negeri Sembilan, nak dengar lagu nyanyian Dayan Nur Faizah, Hujan Lagi Hati Ini. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian kumpulan Bubbles, lagu yang berjudul Kesetiaan, lagu yang diminta oleh Arifin yang berada di Kampung Deralih, Setiawan Perak. Semoga terhibur dengan lagu pilihan saudara.

Pemilih pisah dengan biarkan aku menangis. Baru saja menghiburkan saudara dan lagu ini telah pun diminta oleh Nani Nor. Semoga terhibur dengan lagu pilihan saudara. Apapun, saya takkan biarkan saudara bersedih. Takkan biarkan saudara menangis pada petang ini. Kita ceria-ceriakan petang ini dengan lagu-lagu pilihan yang telah pun diminta oleh sahabat-sahabat kita menerusi WhatsApp Radio Klasik. Kalau saudara nak dengar lagu pilihan saudara ke udara sehingga pukul 7 petang nanti, hantarkan menerusi 013-5656-128. Jadi nak terus tunaikan lagi lagu pilihan berikutnya. Ini lagu yang telah pun diminta oleh Kak Faiza Ali yang berada di Temerloh Pahang. Nak dengar lagu nyanyian Salwa Abdul Rahman dengan Cubit Cubit Sayang. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu lagu pilihan daripada Muhammad Helmi yang berada di Batu Gajah Perak. Nak dengar lagu nyanyian kumpulan Satria, Perlukah Aku Menantimu. Terus kekal, terus layan Wirama Hujung Minggu.

Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

5.49 minit petang menghampiri pukul 6 petang. Baiklah saudara, selepas pukul 6 petang ini, saudara akan ditemani Azlan Omar yang akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Jadi berbaki lebih kurang 1 jam sahaja lagi, saudara boleh minta lagu pilihan saudara untuk Azlan Omar ke udarakan selepas ini. Jadi saya akan tunaikan 2 lagi pilihan yang terakhir untuk di jam ini. Lagu yang diminta Haji Zulkifli Muhammad Top dan juga Haja Hayati Hassan yang berada di Taman Meru, Ipoh, nak dengar lagu nyanyian Metropolitan dengan Di Sebalik Rahsia Cinta. Dan seterusnya lagu yang kedua yang akan saya tunaikan, lagu yang diminta oleh Nur Azizah, nak dengar lagu nyanyian Aziz dengan Melangkah Terpaksa. Baik, tugasan saya berakhir sampai di sini. Kita bertemu lagi di ruang udara pada minggu hadapan. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca, ha? Hmm. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar. Eh, juru hebah Azlanun.
2: Eh,
1: apa
2: lah, Jis? Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Ramli.
2: Buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

Baik, buka radio dan buka langkah, saudara. Buka langkah, kita pasang kuda-kuda dulu. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya, saudara. Masuk. Baik, agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan jodoh pertemuan untuk petang hujung minggu. Petang hari Ahad untuk hari ini. Ahad disebut sebagai sepungguk dalam istilah, dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Baik, untuk petang sepungguk petang ini, hamba Pendekar Azlan Omar hadir lagi untuk jodoh pertemuan petang ini, menyambung tugasan dan memulakan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Salam salam hamba juga untuk kita mulakan bicara pertemuan untuk petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai, rakan juruhebah Diani Shazlina Ahmad Rasdi yang dah pun selesai tugasannya, saudara. Dan saya menyambung tugasan ini untuk menyambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan. Lagu-lagu pilihan, saudara, kami raikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Hantarkan pilihan, saudara, lagu-lagu yang menggamit kenangan dalam hidup saudara untuk saya tunaikan kudara. Hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Mari kita teruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan mari kita tengok kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih, yang mengena lagi kiranya untuk nak ditunaikan kudara petang ini. Nyaman udara petang, saudara. Dan saya gambarkan juga petang, ya, petang yang nyaman di tempat saudara untuk sama-sama kita nikmati keindahan waktu petang sambil menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah itu. Baik, antara yang mengena nak ditunaikan kudara dalam pada meneruskan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, tahniah kepada pengirim yang bernama Barau dari Seri Aman, Sarawak. Katanya petang ini nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Raja Emma, Jejak Idaman. Lagu ni nak ditujukan untuk semua pemandu bas Asia Express dari Kuching ke Miri. Hati-hati memandu, katanya. Baik, dan lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini. Kiriman selanjutnya ni datang daripada Kak Long Wati dari Jerantut, Pahang. Minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Zaitun Sameon, Menaruh Harapan. Besar harapan saya bersama lagu permintaan ini untuk ditujukan buat bonda tercinta yang tak pernah berenggang dengan Radio Klasik, katanya. Moga mak tersayang sentiasa sihat, jaga diri selalu, mak. Dan moga sentiasa bahagia di samping cot yang comel. Siapa cot tu? Terima kasih Radio Klasik kerana tunaikan lagu permintaan saya petang ini. Baik, sama-sama kembali. Dan yang ketiga, antara yang juga mengena yang terpilih nak ditunaikan ke udara petang ini, kiriman daripada pengirim yang bernama Abang Bet dari Chowkit. Okay. Abang Bet nak minta sebuah lagu untuk dinikmati petang ini, nyanyian iklim di Pintu Mahligai. Baik, tiga kiriman ini untuk nak diteruskan lagi dalam ruangan pilihan menggamit kenangan yang lain lagi. Terus hantarkan lagu-lagu permintaan saudara melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Kejap nanti dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Pilihan menggamit kenangan, Radio Klasik. 18 negara.

0: 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
2: Babas.

0: Hanya untukmu. Antara baik kata terakhir dalam lagu nyanyian Iklim di Pintu Maligai. Ya, hanya untukmu, untuk saudara, kami wujudkan ruangan ini, ruangan pilihan mengkamit kenangan untuk kami raikan lagu-lagu pilihan saudara. Setiap petang hujung minggu, hari Sabtu, semalam dan hari ini. Ya, contohlah hari Sabtu, separuh hari, hari Ahad, holiday. Kalau nak minta lagu, ini hari bolehlah saudara. Dan hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Lagu-lagu yang turut menyimpan kenangan dalam hidup saudara, hantarkan ke talian WhatsApp kami 013-56-56-128. Mari teruskan lagi ruangan pilihan mengkamit kenangan petang ini. Dan kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih yang mengena lagi untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Kita lihat siapa yang kena. Baik, yang kena petang ini selanjutnya tahniah kepada pengirim yang bernama Aman dan Zida. Okey, dari bahagian luar Butterworth, Pulau Pinang. Dan katanya petang ini kami berdua nak mengimbau kenangan lama dengan lagu nyanyian kumpulan Pelangi, Biarku Menjadi Lilin. Okey, baik. Dan lagi selanjutnya antara yang juga mengena lagi nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Mat Sabah, Kampung Ceruk Belekok, Nilam Puri, Kelantan. Okey. Dan katanya petang ini nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian kumpulan Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Kak Yati, Bandar Baru Beres Jaya, Sik Kedah. Kalaulah pilihan saya mengena dibacakan petang ini, saya nak minta sebuah lagu gandingan suara A. Ramli dan Maria Bacok, Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Lagu ini untuk anak-anak Isabella. Lagu ini untuk anak-anak Isabella, Fifi, Amanda dan buat Deon, Suhaila. Mama doakan semoga hidup kita sentiasa diberi dalam keberkatan Allah SWT. Amin. Baik. Terima kasih untuk kiriman-kiriman yang terpilih yang mengena ni. Yang lain lagi yang belum mengena tu, bila lah nak mengena kiriman aku ni? Okay, InsyaAllah. Kalau mungkin selepas ini kiriman saudara pula yang mengena kiranya untuk ditunaikan kudara dalam ruangan pilihan mengkamit kenangan ini. Jadi nantikan untuk ruangan diteruskan sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan nantikan juga kejap nanti antara perkongsian istimewa kami kongsikan rancangan Rakan Niaga Taman Mengkamit Kenangan akan menyusul sebentar nanti. Kekal setia mengkamit kenangan untuk ruangan ini, pilihan mengkamit kenangan di sini, di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan mengkamit kenangan.

0: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Afika ya?
1: Ya, saya betul.
0: Afika, bertemu lagi bersama saya Sudin dalam rancangan Biz on Air Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari itu kita cerita pasal motorbike. Kali ini kita akan cerita pasal photo printing pula. Baik, boleh ceritakan sikit pengalaman membuat photo printing.
1: Sebelum saya mula photo printing ni, kiranya memang saya dah sedia ada pengalaman lah macam yang saya ceritakan itu. Memang orang kata latar belakang keluarga memang berniaga. So, sebelum kita berniaga photo printing tu, saya memang dah ada pengalaman lah dalam bidang bisnes juga. Jadinya saya pernah buat beberapa jenis perniagaan, macam daripada saya start dengan tanam dulu, join dropship, agent, stocky semuanya. Jadi daripada situ kita dah biasa lah dengan customer, dengan marketing, nak packing-packing order dan uruskan depan tu sendiri. Lepas tu saya nampak photo printing ni sebenarnya ada peluang untuk kita ni nak tarik ramai lagi orang yang suka simpan gambar dalam bentuk fizikal. Sebabnya pernah terjadi sebelum saya buat photo printing ni, gambar dekat dalam phone waktu tu phone problem. Jadi bila phone problem rosak kan, tu kita terpaksa hantar kedai. Bila hantar dekat kedai tu, pilihan yang ada waktu tu ialah kena format balik phone tu. Itu yang jadi macam aduh sayangnya lah, gambar kan dah simpan, gambar kahwin, gambar anak apa semua waktu tu. Jadinya benda tu yang kita punya satu permulaan lah untuk kita ni ambil keputusan untuk buat photo printing ni. Kiranya kita mula dan kita cuci gambar kita sendiri dulu, macam tu.
0: Jadi bagaimana permulaan dengan modal untuk membeli mesin untuk mencuci gambar ataupun membuat kerja-kerja printing?
1: Dari segi alatan untuk kita buatkan photo printing ni, waktu mula-mula saya berniaga dulu, waktu tu saya guna printer lama. Memang waktu tu printer lama waktu zaman saya study dulu, saya cubalah kat situ. Guna printer Canon yang biasa, lepas tu kita test-test. Kenapa? Tak boleh kan sizing tu macam tak sesuai dengan apa yang kita nak jual tu. Lepas tu saya buatlah research sikit tentang printer yang memang sesuai untuk nak print gambar. So dari situ saya gunalah duit simpanan mana yang bersisa lagi tu untuk beli mesin tu. So kita mula dengan satu mesin printer yang basic yang memang untuk kat situlah kita nak set, dekat situlah kita nak print gambar, print dokumen, segala benda semua kat situ. Tapi sebenarnya printer tu dia bukanlah printer khas untuk cuci gambar. Tapi untuk permulaan bisnes, itulah yang kita pakai. Daripada satu printer, kita tambah lagi satu printer, sampailah waktu tu kita ada paling banyak dalam 4 printer yang mana kita running sekaligus dalam satu masa. Cumanya daripada 4 printer tu, kita kumpul modal daripada situ sikit-sikit untuk kita beli satu mesin yang memang khas untuk gambar sahaja. So daripada kita kumpul, waktu tu memang tak ada self reward, tak ada belanja apa semua. Memang kita kumpul je duit dapat daripada customer tu, kita kumpul untuk beli satu mesin khas dia. Sebabnya kalau kenapa kena pakai mesin khas tu, sebab kualiti dan dia punya kelajuan cetakan tu berbeza. Macam tu. Sebab mesin ni dia memang dari segi ketahanan pun jauh beza lah. Kalau macam printer ni, dia punya gambar kadang-kadang ada yang tak stabil warna dia tu. Kadang-kadang berubah warna. Tapi kalau untuk dengan mesin ni, gambar tu boleh tahan dalam 20 hingga 40 tahun macam tu. Dia punya lagi bagus lah kualitinya.
0: Berapa harga sebuah printer tu? Mungkin pendengar ataupun peminat nak tahu.
1: Untuk printer, kita mulakan dengan modal RM500 untuk sebuah printer Epson. Lepas tu kita upgrade selepas dekat setahun macam tu, baru kita upgrade ambil satu mesin. Kira macam yang ini adalah mini lab printer lah. Memang untuk kegunaan gambar, yang mana waktu tu kos untuk mesin tu adalah RM15,000. Jadi memang kita kumpul sikit-sikit lah untuk dapat boleh beli mesin tu.
0: Mula menggunakan mesin ni dah berapa lama?
1: Saya dapat beli mesin printing tu waktu bulan 7 tahun lepas. Bulan 7 tahun lepas, betul.
0: Maknanya dah hampir setahun penggunaan mesin yang terkini. Boleh katakan mungkin perniagaan sudah nampak ada peningkatan yang positif lah dari segi sambutan tu dalam tempoh setahun ni.
1: Selepas kita naik taraf lah, kita punya mesin tu lebih banyak sambutannya daripada yang sebelum-sebelum ni. Sebabnya kita menawarkan kualiti gambar yang berkali ganda lebih baik daripada yang sebelum ni lah. Macam tu.
0: Baik. berapa kos yang dikenakan mengikut saiz gambar ataupun mengikut warna yang ada dalam gambar?
1: Untuk photo printing ni saya ada buat pelbagai jenis saiz gambar lah. Tapi antara yang paling dapat banyak sambutan ialah saiz Polaroid. Polaroid Inspired sebenarnya dia bukan yang kita pakai Fujifilm punya, kiranya macam bukan guna gambar filem, tapi Polaroid Inspired lah. Sebab kadang orang nak beli filem mahal kan. Jadinya yang ini kita sediakan perkhidmatan cuci gambar tapi dalam bentuk Polaroid punya. Macam tu. Okay, kita ada Polaroid, kita ada saiz mini 2R, 3R. Sampai maksimum mesin kita boleh proses gambar ialah saiz A4 lah. Dan harga dia tu berbeza mengikut kuantiti gambar tu sendiri.
0: Kuantiti gambar maksudnya?
1: Maksudnya kuantiti gambar kita untuk photo printing ni kita ada setkan minimum kuantiti lah. 30 keping, 50 keping, 100 keping. So setiap kuantiti tu dia punya harga dia berbeza mengikut saiz.
0: Kalau ada pelanggan yang ingin mencetak satu gambar portrait bersaiz A4 dalam sekeping.
1: Okey, kalau untuk saiz A4 sekeping harga dia adalah RM10 sahaja.
0: Jika dalam kuantiti yang banyak, harganya berlainan lah.
1: Betul.
0: Baik, Fika, sudah nak tanya tentang cabaran yang dilalui sebelum ni, mungkin dalam percubaan, mungkin dalam setahun lebih ni. Apa cabaran yang dilalui mengusahakan photo printing?
1: Okey, antara cabaran paling besar yang saya lalui setakat ni untuk mencetak gambar ni adalah dari segi menjaga kualiti dengan konsistensi lah. Sebabnya kadang-kadang mesin ni ada masanya tiba-tiba gambar bergaris, tiba-tiba ada tube yang tersumbat ke apa ke kan. Jadi bila order dah banyak ni, kita memang kena pastikan setiap gambar tu dia memang kekal cantik dan kemas lah. Macam tu. Meskipun mesin kita ni dia ada cutter sendiri dekat bahagian dalam, tapi kadang-kadang bila terlalu banyak gambar, jadi kita kena alert lah dekat situ, kita kena peka. Kadang ada yang tersengit ke dia print, macam tu.
0: Sekiranya pelanggan ingin membuat tempahan untuk mencetak gambar, bagaimana cara untuk menghubungi ataupun ada media sosial yang disediakan oleh Afika?
1: Kiranya pelanggan nak buat tempahan untuk gambar, okay, mereka boleh terus hubungi saya melalui WhatsApp ataupun kami punya platform media sosial lah. Jadi selepas mereka dah contact tu, hanya perlu bagi gambar dan detail tempahan je. Biasanya saya akan tanya beberapa soalan lah, macam nak saiz apa, kuantiti berapa dan bila mereka perlukan gambar tu. Selepas semua dah confirm, kita akan bagi jumlah harga berapa ringgit, berapa ringgit, dan customer boleh proceed lah dengan pembayaran untuk kita masukkan gambar tu ke dalam queue printing machine. Macam tu. Untuk media sosial boleh je search saya dekat TikTok, IG, Facebook, semua nama sama Afika Tajuddin. Okay, untuk nombor WhatsApp pula boleh hubungi dekat 018-983-3416.
0: Seterusnya, perancangan masa depan Afika.
1: Okey, perancangan saya untuk masa depan adalah sebenarnya saya, kalau boleh kita nak kedua-dua bisnes ni berjalan secara serentak lah, berkembang sekali. Untuk photo printing ni kita nak lagi ramai orang kenal dan dapatkan kita punya perkhidmatan cuci gambar. Lepas tu untuk makanan pula, saya nak kalau boleh pelanggan yang cari dessert ke mochi tu boleh dapatkan sesuatu tu mengikut cita rasa mereka tu daripada kita. Macam tu. Kiranya kita tak nak lah bergantung kepada satu je sumber pendapatan. Kalau boleh saya nak bina dua-dua bisnes ni pelan-pelan supaya masing-masing tu dia boleh berkembang, dan pada masa yang sama saya pun boleh bina lah kehidupan yang lebih stabil dengan keluarga lah, macam
0: tu. Itu dia perancangan yang cukup menarik. Tidak sah jika saya tidak tanya nasihat ataupun tips perniagaan yang boleh dikongsikan kepada peniaga-peniaga di luar sana. Mungkin ada juga peniaga yang ingin cuba-cuba peniaga mochi bike dan juga mengusahakan photo printing. Apa pesanan ataupun kata-kata azimat yang boleh Afika berikan?
1: Okey, macam sebelum ni yang saya kongsikan, kena mula daripada kecil, mula buat personal branding, sebab benda tu sangat penting dalam perniagaan. Lepas tu yang ketiga, sebelum ni saya beritahu tentang konsisten, tapi kali ni saya nak tambah sikit ialah tentang jaga kewangan bila baru mula meniaga tu. Kiranya jangan terlalu cepat lah kita rasa macam nak reward diri kita, lepas tu setiap kali dapat untung je terus nak beli barang kan. Sebab saya sendiri pernah lalui lah fasa tu, yang mana bila dapat sikit terus rasa nak beli barang macam-macam kan. Tapi sebenarnya dalam fasa awal kita berniaga ni, lebih baik kita belajar simpan dan untuk kita pusing balik keuntungan tu ke dalam bisnes kita. Macam tu. Jadi kalau baru nak mula ke, jangan fikir nak berjaya cepat lah. Mulakan kecil-kecil sikit, lepas tu jaga kewangan, bina kepercayaan, paling penting konsisten, insyaAllah memang hasil akan datang sikit demi sikit. Macam tu.
0: Itu dia kata kuncinya, jaga kewangan bila dah mula perniagaan. kerajaan tu. Baik, sudah ingin mengucapkan terima kasih kepada Afiqah yang mengusahakan perniagaan mochi bike dan juga foto printing. Ya. Baik, terima kasih Afiqah sekali lagi bersama dengan Sudin dalam rancangan Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih juga Radio Klasik. Okey, so bagi peluang lagi sekali untuk kita share lah tentang perniagaan ni.
0: Semoga perniagaan Afiqah akan terus maju jaya.
1: Amin, insyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Hashtag Saudara Kongsi Kami Tular.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz on Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Pulanglah sayang. Menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman.
1: Menggamit kenangan hujung minggu.
2: Untuk pertemuan hujung minggu hari ini.
1: Fonik Klasik, hujung minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di Rama Merentas Zaman. Semakin kita menghampiri 7 malam, kita berada di penghujung. Kita berada pada penghujung rancangan pilihan menggamit kenangan untuk petang ini, saudara. Sempat saya tunaikan, saya kira, 2 kiriman terakhir untuk mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan mari kita tengok kiriman siapalah gamaknya antara yang mengenai, yang terpilih untuk minit-minit akhir, saat-saat akhir ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Baik, dia debaran dia lain sikit sedara bila kat ujung-ujung ni debar. Masing-masing menanti dengan penuh harapan, harapnya terpilih lah kiriman kiriman sedara petang ni. Macam itulah, harap-harap kiriman aku terpilih lah petang ni. Baik, dalam pada menaruh harapan, setiap orang menaruh harapan agar kirimannya mengena terpilih untuk ditunaikan ke dalam. Saya tak mampu untuk tunaikan kesemuanya sedara dalam pada kekangan masa, kekangan waktu daripada beratus kiriman yang diterima. Maka inilah dia yang terpilih, yang mengena sazana akhir untuk petang ini. Kak Zai dari Tumpat, Kelantan. Petang ini nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Cendrawasih, Deritamu Deritaku. Dan katanya lagu ini juga turut menyimpan kenangan suka duka dulu-dulu. Biar apapun, kesenangan hakiki adalah bila kita diberikan ketenangan yang abadi, kata pengirim ini, Kak Zai dari Tumpat, Kelantan. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena untuk ditunaikan ke udara, kiriman daripada okay, Zainal Azhar, Kampung Talang Parit, Perak. Nak dengar lagu nyanyian JJ, Keasingan Dalam Duka. Dan terima kasih Radio Klasik untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Sama-sama kembali. Itu aja yang sempat saya tunaikan kudara untuk petang ini, sedara. 2 kiriman terakhir ini sebagai penamat ataupun penutup tirai ruangan pilihan menggamit kenangan. Dan dalam pada itu juga, nantikan waktu salat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 7:06 minit malam. Sementara nanti, macam biasa, tahniah kepada yang terpilih, yang mengena, dan kepada yang tak terpilih pun macam biasa, sedara. Jangan kecewa sangat. Cuba lagi untuk lain pertemuan. Anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Cobaan. Jangan marah, eh?
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Mari saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 37 hingga 39.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Well,

Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami dan dengan panduan wahyi kami tentang cara membuatnya. Dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Kerana sesungguhnya, mereka akan ditenggelamkan dengan taufan.

Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu. Dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahteranya, mereka mengejek-ejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, "Jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu."

0: Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat Fardu Isya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.17 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.20 dan Kuching Sarawak 7.42 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat Fardu Isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
8: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
9: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
3: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
10: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
11: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
12: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
3: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi langkah pertemuan untuk malam ini. Saya Azlan Omar akan terus temankan malam saudara untuk jodoh pertemuan yang agak panjang. Jodoh pertemuan ini akan berterusan membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Dan dalam berminiti waktu menuju ke pukul 8 malam, nantikan 8 malam nanti. Irama berterusan selama 1 jam, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam menerusi ruangan melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Baik, kepada yang dah pun berada di kediaman waktu ni, selamat menikmati malam sambil menantikan juga waktu makan malam. Ada yang baru selesai makan malam, ada yang sedang menantikan waktu makan malam, atau mungkin ada yang sedang menantikan seseorang, ahli keluarga mungkin, untuk sama-sama menikmati makan malam secara berjemaah. Saya kira itu antara nikmat dalam kehidupan berkeluarga, jadikan masa bersama keluarga sebagai masa yang berkualiti. Dan antara masa yang berkualiti adalah masa di meja makan. Kerana selain daripada berkongsi rezeki, di meja makan juga kita berkongsi kegembiraan bersama seluruh ahli keluarga. Macam itulah. Kami di Radio Klasik pula berkongsi dengan saudara, berkongsi dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, menemani malam saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik mengkamit kenangan irama merentas zaman. Terus sekali lagi pertemuan kita untuk malam ini. Meniti waktu semakin menghampiri 8 malam. Seperti dijanjikan, 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya. Menerusi ruangan sepanjang jalan kenangan 8 malam sehingga ke pukul 9 malam. 9 malam, berita akan kudara seketika dari pusat berita Radio RCM. Dan kemeriahan untuk malam hujung minggu di Radio Klasik. Nantikan untuk rancangan Melodi Antarabangsa dikeluarkan 9.15 minit malam nanti. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

Symphonie Classic. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud, sesiapa yang bersolat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat separuh malam. Dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Sujana Arkai pada hari ini.
1: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long, Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mengunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam.

0: dan derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula One, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Keperkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: 4 tahun, 4 belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
5: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
4: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
6: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
7: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
8: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
4: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
9: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
10: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
11: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Eh, Din, ini surat apa dia tulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ke radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar. Eh, juru hebah Azlanun.
2: Eh,
1: apa
2: lah, Jis? Juru hebah Azlanun.
3: Eh, bukan radio. Eh, bukan radio.
4: Eh, Ramli.
5: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Persiaran dari Angkasa Sepuri Kota Media. Inilah kami, Radio Klasik, dan inilah hamba untuk jadual pertemuan malam ni. Hamba Azlan Omar, dan inilah rancangannya. Pertemuan untuk malam ini, untuk jadual pertemuan kita malam ni, kemeriahan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Melangkah melepasi 9 malam untuk kita mulakan rancangan Melodi Antara Bangsa, dikeluarkan setiap hujung minggu, malam hujung minggu di Radio Klasik, hari Sabtu dan hari Ahad. Maka inilah harinya, inilah rancangannya Melodi Antara Bangsa, menemui saudara setiap malam hujung minggu, 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam nanti. Baik, selamat malam Kuala Lumpur, selamat malam Malaysia. Sambut salam hamba untuk kita mulakan rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati selamat menikmati malam. Kita boleh gunakan istilah itulah, menikmati. Sebab ada kenikmatan di sebalik gelap, dingin, sejuk waktu malam itu. Ada ketenangan, saudara, dan ada kenikmatannya. Baik, dan tambah nikmat lagi dengan perkongsian untuk rancangan Melodi Antara Bangsa malam ini dengan seleksi lagu-lagu yang dah pun disediakan untuk mengembalikan semula kenangan nostalgia saudara dulu-dulu dengan seleksi lagu-lagu kenangan seantero dunia. Antaranya kejap nanti, menanti saudara ada lagu ini.

Ray Highland, Seal with a Kiss. Every day in a letter. Juga nanti ada lagu nyanyian orang kampung, saudara. Orang kampung mana ni? Village People, orang kampung lah. YMCA. My Village People untuk lagu ni YMCA. Juga nanti ada nama lagu Hindi turut dimuatkan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Kahe koi mujhe jangli kahe, kahne ko ji kehta rahe, hum pyar ke tufano. Kahe mujhe koi ju. Nyanyian Muhammad Rafi untuk irama lagu Hindi yang turut dimuatkan dalam perkongsian untuk rancangan Melodi Antara Bangsa malam ni. Baik, ada yang menantikan perkongsian lagu tema siri TV yang sering kali saya kongsikan untuk perkongsian dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Dan kalau ada yang nak meneka siri TV ni, okay, kita masih lagi retro. Cluenya retro 70-an dulu-dulu. 013-5656-1128. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Kenalkan diri, nama saudara, dari mana. Kemudian, ya, jawapan saudara untuk tekan lagu tema siri TV. Yang ini pun siri TV tembak-tembak jugalah saudara. Baik, apa siri TV yang dimaksudkan? Ini dia perkongsian untuk lagu tema siri TV dalam Melodi Antara Bangsa malam ni, Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

0: lagu tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Okey. Eh, ramai lagu Hindi sebab tadi nyanyian dalam Rafi Cahi Mujikoi Ju. Okey, yang saya tahu kacau air. Baik, air apa? Air panas pilihan saya. Macam biasa saudara, pilihan saya untuk dinikmati malam ni masih lagi kopi lah saudara. Kopi pekat. Baik, siap setawan kopi cawan besar saya hari ni. Cawan saya besar sikit hari ni. Baik, ini untuk bekalan membawa ke pukul 12:30 malam nanti. Dan untuk perkongsian dalam rancangan Melodi Antarabangsa, terima kasih kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik bertemankan hamba Azlan Omar untuk rancangan Melodi Antarabangsa dengan seleksi lagu-lagu yang dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa. Dan saya kongsikan juga sebentar tadi perkongsian lagu tema Siri TV pilihan untuk malam ini. Okey, ini Siri TV yang popular era tahun 60-an, penghujung 60-an dan awal tahun 70-an satu ketika dulu. Kalau mungkin saudara antara yang sempat menontonnya, mungkin saya sekarang mengembalikan semula, menggamit semula memori menonton Siri TV kegemaran ramai satu ketika dulu. Baik, kita kembalikan semula kenangan itu. Tapi sebelum itu, kita minum dulu saudara. Saya sudah kering dekat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik. Mana tadi? Baik, ini dia lagu tema Siri TV yang dimaksudkan. Dan malam ni macam biasa sudah ramai yang meneka. Tapi sayangnya tak semua dapat, tak semua berjaya teka dengan tepat lah. Macam-macam jawapan Mission Impossible lah. Itu pun impossible. Baik, antara yang berjaya meneka dengan betul untuk Siri TV yang dimaksudkan ini, The Man from Uncle. Siri TV penyiasatan ni, dia antara tempat persembunyian di sebuah kedai jahit, tailor tu. Kemudian ada bilik rahsia, ada langsir kat situ. Di sebalik langsir itulah tempat pertemuan apa ni, ejen ini. Mana kalau boleh saya kongsikan tentang The Man from Uncle ni. Okey. Uncle tu sendiri sebenarnya ejaan apa ni, singkatan kepada United Network Command for Law and Enforcement. Macam itulah. Ibu beribu jawat di New York. Baik, saya nak kreditkan nama-nama pendengar Radio Klasik yang antara yang berjaya meneka betul malam ni. Aki Ulu Ceka. Okey, dan lagi siapa ni? Tak ketinggalan Zul Ngah 434 Rantau Panjang Kelang. Okey. Dan lagi Syazali Kelana Jaya, Azizul Seremban, Umi dari Sibu, Neni No Bukit Beruntung Rawang, Cikgu Nur Zali Ahmad Alustar Kedah, Cikgu Omar dari Pendang, Baharunuddin Bahar Kampung Tasik Meradun Brunei Darussalam. Juga siapa lagi ni, Seha PJ. Ini antara yang berjaya meneka dengan betul lah. Baik, terima kasih semua untuk jawapan-jawapan itu. Setidak-tidaknya kalau mungkin CP-CP dekat-dekat nak betul pun tak ngapalah saudara. Setidak-tidaknya saya kira mungkin saudara lupa dengan tajuknya, tapi sing-tune ataupun lagu tema ini tetap mengkamit semula kenangan menonton Siri TV yang dimaksudkan The Man from Uncle. Baik, meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, mengejar masa meniti waktu menuju ke pukul 10 malam dengan seleksi lagu-lagu yang terus dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa malam. Di antaranya kejap nanti ada lagu nyanyian John Travolta dan Olivia Newton-John. You are the one that I want, John Travolta and Olivia Newton-John. Juga nanti ada lagu dari Spanyol lagi untuk malam ini saudara. Masih ingat dengan lagu ini, nyanyian Santana, Oye Como Va, lagu dalam bahasa Spanyol untuk Melodi Antarabangsa malam ini. Dan seketika dengarkan juga dulu untuk lagu ini, nyanyian Rosette, Listen to Your Heart. Menggamit kenangan Melodi Antarabangsa Radio Klasik.

Montana, I Come Over. Lagu dalam bahasa Spanyol antara yang dimakan dalam perkongsian untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. So, kita semakin menghampiri 10 malam untuk saya tamatkan Melodi Antarabangsa malam ini. Dan kejap nanti kita akan melangkah ke jam berikutnya untuk rancangan Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk satu jam berikutnya 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Makanya, untuk pertemuan dalam rancangan Melodi Antarabangsa malam ini berakhir di sini untuk ditamatkan dengan lagu ini, saya kira sebagai perkongsian terakhir untuk melabuhkan tirai rancangan Melodi Antarabangsa yang akan kembali menemui saudara minggu hadapan, Sabtu dan Ahad 9.15 minit malam. Scorpions, ini dia Holiday untuk perkongsian terakhir dalam Melodi Antarabangsa malam ini, menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
7: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

0: Dia datanglah, dia datang.
1: Siapa yang datang?
0: Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Sabar dan terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggami kenangan dengan irama yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Jadi pertemuan bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara sepanjang pertemuan untuk ritma klasik malam ini sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, tanda sokongan daripada pendengar Radio Klasik. Apa jugalah bentuk sokongan itu, mengikuti siaran Radio Klasik dengan pelbagai cara menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga menerusi pelantar media sosial, menerusi MyFreeview 705 atau juga menerusi RTM Click yang boleh diikuti siaran Radio Klasik ini dari kejauhan di mana juga saudara berada. Baik, terima kasih juga antara yang menyokong kami menerusi media sosial di media WhatsApp Radio Klasik, juga menerusi Instagram, menerusi Facebook dan sebagainya. Menyokong kami dengan pelbagai cara, menjadikan stesen radio ini sebagai stesen radio pilihan saudara untuk kami hidangkan terbaik mungkin sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Untuk jam ini, menerusi pertemuan dalam ruangan nostalgia di Klasik, ayuh nikmati lagi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terbaik mungkin kami sajikan ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

menjamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Masuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan, Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
3: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada 1 dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Datuk Fatul Bari Mat Jaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
4: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Keperkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di 2 lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula One di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah

perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak, menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letuh di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Jass melakar sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Balderstone dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai 2 daripada 3 kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
6: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
7: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
8: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
7: Topik ringan,
9: where sports meet science.
7: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
8: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
7: Podcast kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
10: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Ya.
1: Kamu kawin-kawinlah.
0: Ya, Ma, kak kawinkan aku, Ma.
2: Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Karut. K-A-R-U-T. Karut. Karut adalah parut.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Ar-Rum ayat 19 hingga 21.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Yuh.

Ia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup serta menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan sedemikian itulah, kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya menghidupkan kamu semula, bahawa ia menciptakan kamu dari tanah. Setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi.

0: tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikannya di antara kamu suami-isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya, yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा।

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan.
0: Irama tanpa henti.

Radio Classic. Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

0: Klasik.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
2: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 5 Oktober 2026, azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi, sementara syuruk untuk hari ini 6.59 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus berhibur dengan alunan lagu tanpa henti di segmen Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Kekalkan keceriaan, sentiasa bersama menjadikan kami yang terbaik pilihan saudara. Terus kekal, sajian klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Lagu nyanyian Sharifah, Mona, antara mekar dan layu. Baru saya terus menghiburkan saudara di jam yang pertama ini nih. Di segmen sajian klasik dan waktu sekarang 6.40 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Didoakan untuk hari ini diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki dan setiap langkah kita untuk hari ini diberkahi dan dirahmati. Seperti biasa, tarikh hari ini 5 Oktober 2026, mungkin tarikh yang cukup istimewa, yang dikenang, yang diingat sehingga hari ini. Ya, tak kiralah sama ada ini pahit, manis, suka atau duka. Ayo kongsikan dedikasi saudara ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Seperti biasa, 7 pagi nanti kita akan diikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Terus ke setia mendengarkan kami. Dato' M. Kilau bersama Syura. Tenung-tenung, renung-renung. Saja klasik.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

Saudara, dalam hidup, dugaan dan cabaran bukan tandanya Allah meninggalkan kita. Kadang-kadang itulah cara dia menguatkan hati, mengajar kita sabar dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Jangan takut dengan ujian kerana mungkin di sebalik air mata untuk hari ini adalah hikmah dan kebahagiaan yang sedang Allah persiapkan. Setiap dugaan ada sebabnya. Setiap cabaran ada hikmahnya. Mungkin hari ini kita akan rasa terlalu berat untuk melangkah. Tetapi, percayalah, dia tidak menguji kita untuk mematahkan hati. Sebaliknya, lebih menguatkan jiwa. Teruskan melangkah kerana selepas kesulitan, ada jalan yang sedang dibukakan. Yang paling penting, jangan terus berputus asa dengan ujian yang dialami. Mungkin apa yang sedang menyakitkan hari ini sebenarnya sedang membawa kita lebih dekat kepada bahagia yang telah Allah tetapkan. Teruskan melangkah kerana setiap luka ada hikmahnya dan setiap sabarnya ada ganjarannya. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Dengarkan seperti biasa rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Belanjawan 2027. Dengarkan 7.30 minit pagi. Sajian Klasik.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adol.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hala, hala, hala, hala, hala. Suraya juga. Kalau dia bual dengan Sudir juga. Bukan main mesra, bukan main lembut, teliuk-liuk, teletuk-letuk. Allah.
2: Suraya saja je lah usik Abang Sudir tu. Sebab dia tu memang kadang-kadang lucu juga.
1: Lucu ni?
2: Alah.
1: Alah. Gapo lagi Suraya nak? Sudir tu ada dua dah backing mutu dia. Muka dia tu pula macam pelakon filem Hindustan. Filem Hindustan tahun 70-an dulu tu. Apa pula dia suka belanja makan cendol. Nikmat apa lagi yang nak Suraya nafikan, wahai Suraya?
2: Dah. Jangan nak mengarut eh. Ni. Suraya ingat kan, Jumaat ni nak pergi bercuti lah. Letih tau. Nak lihatkan badan. Dan dah lama tak tengok pantai.
1: Ingat dah lama tak tengok Abi Haji. Hari Jumaat ni? Jumaat ni 9 Oktober ni?
2: Yelah. Dah kenapa Abang Haji ni?
1: Janganlah. Hari Jumaat 9 Oktober Suraya. Kenapa? Sebab 9 Oktober 2026 ni kita kena tengok belanjawan 2027 yang akan dibetulkan di Dewan Rakyat. Orang ramai rakyat semua tak sabar berlaku pakai nak tengok, pakai nak dengar berlaku ni.
2: Oh, yelah. Ya tak ingat juga. Betul-betul, yang tu penting.
1: Penting. Sebab tu Abang Haji Royak tu belanjawan kali ni kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi, memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat.
2: Betul tu. Walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak memberangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kos pembiayaan hutang kerajaan.
1: Alah. Dia kalau dia buat statement kak. Oh, macam ahli ekonomi Suraya kak.
2: Baru tahu, dulu kan Suraya nak jadi cikgu ekonomi. Tapi itulah, tak kesampaian.
1: Tak apa. Berbalik pula pada hutang kerajaan tadi, sekiranya pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan melebihi kos pembiayaan hutang, kerajaan masih mempunyai ruang untuk mengurus kewangan dan belanjawan dengan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi akan membantu meningkatkan hasil kerajaan, Suraya.
2: Itulah harapnya. Macam itulah, Abang Haji.
1: Sama lah harapnya Abang Haji pun. Memang Abang Haji tak sabar benar nak tunggu pembentangan belanjawan 2027 ni. Sebab katanya akan menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan juga.
2: Banyak tu.
1: Banyak.
2: Kejap. Tu macam Abang Sudin tengah lambai tu. Kenapa dia tu kejap. Suraya nak pergi jumpa dia kejap. Kejap lah.
1: Tak nampak dia lambat apa.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.

yang sedang memandu ketika ini. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi. Juga didoakan semoga ini dipermudahkan segala urusannya. Seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 5 Oktober 2026. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Perlis, juga Pulau Pinang dan beberapa tempat di Kedah, Perak dan Johor. Hujan dijangkakan pagi ini di Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Di Sabah pula, pagi ini hujan di kebanyakan tempat, antaranya di pedalaman, wilayah Persekutuan Labuan, juga di Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat. Sementara di Sarawak pula, pagi ini dijangkakan hujan di beberapa kawasan di daerah Betong, di Bintulu, Miri juga Mukah. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Casey, Seribu Impian. Teruskan setia, Sajang Klasik.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.